aja teman Pro2 kalau kataran udah akan selalu bersama, kita juga akan selalu bersama kok di pada pagi hari ini ya. Jadi pastiin jangan pindah frekuensi, jangan pindah-pindah, pokoknya tetap di sini. Saya maksa ini sebenarnya ya. Anyway, di pagi hari ini kayaknya kita bakalan ngobrolin sesuatu yang mudah-mudahan sih bisa bermanfaat juga buat kita semuanya teman Pro2 ya. Ini kalau ngobrolin soal hidup sehat juga kayaknya kita harus mulai dari sekarang deh. Jangan mini tunggu-tunggu besok. Sembaran nah besok pi sedek lagi nanti ndak jadi mi lagi. Nah ini aku mau ngasih kamu informasi sarapan-sarapan buah ya. Kalau kamu tipikal orang yang malas makan buah, ndak boleh, harus berubah. Kenapa? Karena buah tuh banyak banget manfaatnya teman Pro2 ya. Kesehatan iya, murciknya juga iya. Karena kenapa buah-buah tuh lumayan sekarang kalau misalnya kita belanjanya benar-benar di pasar itu murah ji begitu. Jangan karena namo jadi saya geng karena di pasar kide i, jangan salah. Buah-buah segar tuh ada di pasar ya, karena dia benar-benar fresh baru datang gitu dari kebun ya. Jadi pokoknya nanti kita bahas dia teman Pro2 sarapan-sarapan apa dan buah-buah apa yang cocok buat kamu konsumsi di pagi hari dan ini bisa bermanfaat buat kesehatannya kamu ya. Nanti aku nge-recap dulu deh kira-kira buah-buah apa aja, nanti baru aku kasih tahu. Setelah kita dengerin dulu ada Into You dari Ariana Grande. So dan ke University Channel, Leon Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

pada yang tidak suka makan buah, mana suaranya? Mulai sekarang harus makan buah. Kenapa? Karena ini penting banget buat kesehatan tubuh kita juga, teman-teman Pradwaya. Itu salah satu kebutuhan juga buat kita. Jadi mulai sekarang mungkin kamu bisa mulai sarapan buah. Itu adalah cara terbaik juga untuk memulai hari ya, karena bisa kasih kita tuh energi instan, vitamin dan juga serat tanpa membebani pencernaan gitu ya. Dan ini salah satunya kamu bisa coba juga pisang, teman Pro 2, karena kenapa? Ini tuh energinya stabil dan juga praktis gitu ya. Dan manfaatnya juga tidak main-main, tapi sumber karbohidrat kompleks dan kaliumnya tuh bagus banget untuk energi instan dan juga kesehatan jantung gitu. Itu salah satu menurutku tuh buah yang paling instan, karena ya udah tinggal langsung potek aja, dikupas langsung bisa makan sambil di jalan, mungkin di mobil gitu ya, sambil makan pisangnya gitu. Jadi sarapannya juga kalau misalnya ada yang buru-buru, ini jadi salah satu, bisa jadi alternatif gitu. Jadi tidak lupa juga untuk sarapan ya. Dan kalium di dalamnya juga bisa mengontrol tekanan darah loh, teman Pro 2. Ada mungkin yang tekanan darahnya tinggi, ada yang tekanan darahnya rendah, nah bisa dibantu sama pisang ini gitu. Dan katanya kalau enggak salah juga bisa kasih rasa kenyang lebih lama karena kandungan serannya. Dan pernah mau coba, and it works ya teman Pro, it works. Trust me, pernah mencoba diet pisang dan itu berhasil, alhamdulillah. Dan kurasa karena setiap hari kemakan pisang sebenarnya enak juga, tapi khasiatnya enggak main-main sih. Bisa kita lihat perbedaannya gitu. Ada yang mau mulai makan pisang hari ini?

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

di Sepada Barengan sama Enggi, kita masih bakalan ngebahas tentang beberapa buah yang cocok buat kamu jadiin sarapan teman pro 2. Jangan lupa sarapan, nanti kita agak susah menghadapi kenyataan. kenyataan apa Remi tadi? Kenyataan buat kamu yang tidak bisa WFH. Bercanda ya. Kita lanjut lagi, ada pepaya teman pro 2. Ini mengandung enzim papain yang efektif juga untuk membantu pencernaan protein dan juga membersihkan usus kita alias detoksifikasi ya. Jadi pepaya tuh juga bisa dibilang kaya akan vitamin C dan A teman pro 2 untuk meningkatkan imun. Nah, ini penting banget buat kamu yang mungkin agak hektik juga kerjanya ya. Kenapa ini cocok jadi sarapan? Karena ini juga ringan di perut teman pro 2 dan bantu mengatasi sembelit di pagi hari, dan pastinya apa? Rendah kalori, itu yang paling penting ya. Terus ada alpukat. Nah, ini salah satu lemak sehat dan juga bisa bikin kenyang lama teman pro 2 karena ini tuh mengandung asam lemak tak jenuh tunggal atau MUFA yang menyehatkan jantung dan juga membantu menstabilkan energi sepanjang pagi. Ini cocok juga buat sarapan karena memang bikin rasa kenyang tuh lebih lama teman pro 2. Jadi bikin kita tuh mencegah keinginan ngemil berlebih sebelum siang gitu. Sebenarnya masih banyak sih, ada apel, buah beri, jeruk atau jeruk Bali juga sebenarnya bisa tuh teman pro 2. Jadi intinya adalah tips buat kamu itu bisa mengombinasikan dengan protein. Jadi untuk sarapan yang lebih lengkap gitu ya, campurkan buah misalnya dengan yogurt tanpa gula, kacang-kacang atau oatmeal ya. Bikin jadi smoothie juga bisa teman pro 2, tambahin sedikit yogurt dan porsinya konsumsi dalam jumlah yang wajar juga pasti. Jangan berlebihan, terutama kalau misalnya punya masalah gula darah gitu ya. Semua memang yang berlebihan tidak apa, tidak baik kawan-kawan. Jadi sesuaikan saja porsinya, oke? Dan mudah-mudahan informasi tadi bisa memberikan kamu sedikit pencerahan mengenai sarapan dan juga buah-buahan ya. Jangan kemana-mana, next nanti kita bakalan spill lagu pilihan kamu. So stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Pasar teman terbaik kamu masih barengan sama Angie. Dan kita balik lagi teman Prodo, lanjut untuk lagu pilihan kamu. Seperti biasa di jam 7 pagi ini aku bakalan ngespal sepil ya. Dan seperti biasa ada 2 lagu Indonesia dan juga ada 2 lagu mancanegara ya. Aku bakalan ngasih ke kamu 4 lagu teman Prodo, tapi nanti ada 3 lagu yang bakal aku putarin yang paling banyak dipilih sama kamu semuanya, oke? Jadi jangan lupa buat kamu nih teman Prodo, langsung aja request atau pilih lagunya ya di WhatsApp di 0811410968, atau juga boleh langsung main ke Instagram @rrian_prodo_makassar dan juga boleh komen di RR Digital. Jangan lupa download dulu aplikasinya di App Store dan juga Play Store ya. Langsung aja deh teman Prodo, kita ke lagu yang pertama. Ada kayaknya nih kita dengerin dulu kira-kira lagunya apa ya.

di pilihan kamu, lagu pilihan kamu hari ini. Ada dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara. Caranya juga tadi udah aku spill. Boleh ke WhatsApp di 0811 40 968. Sekali lagi ya, boleh langsung komen di Instagram @rri_prodomakassar, atau juga boleh komen di RRI Digital.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Bruno masih di Spada. Waktu kita update informasi cuaca lagi seperti biasa untuk di Provinsi Sulawesi Selatan ya. Kita bakalan ngebahas beberapa di kabupaten kota yang hari ini juga udah ada nih perakiran cuacanya dari BMKG ya, teman Pro 2. Dan langsung aja nih kita ke Kepulauan Selayar, terus juga ada Jeneponto, ada Takalar, terus juga Pangkep Baru, Sopeng ya. Terus kita ke Kota Parepare yang dimana ini semua hari ini diperkirakan akan mengalami berawan ya, teman Pro 2. Terus kita lanjut ke Kota Palopo, Kota Makassar ya, Toraja Utara, Luwu Timur, Luwu Utara, terus juga Tanah Toraja, Luwu, Pinrang, Sidrap, Wajo, terus juga ada di Bone, Sinjai, Goa, Bantaeng, dan juga Bulukumba hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan ya, teman Pro 2 ya. Terus juga tadi ada yang lain lagi nih. Bentar. Nah, ada di Nrekang. Terus juga Maros dan itu aja. Ya, hujan juga teman Pro 2 tapi dengan intensitas yang lebih ya, yaitu di intensitas sedang, oke? Dan itu dia tadi informasi perakiran cuaca untuk beberapa kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di 96,8 FM Pro 2 Radio Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi di lagu pilihan kamu nanti aku puterin ya. Ini aku juga mau ngingetin dulu buat kamu semuanya yang belum punya RRI digital, buat download sekarang juga lewat App Store dan juga Play Store ya. Kenapa? Biar lebih gampang lagi buat dengerin Pro 2 RRI Makassar, khususnya di mana aja, kapan aja, cuma dari satu aplikasi. Nggak banyak dimakan ruang penyimpanan, nggak banyak makan kuota ya kan. Jadi pokoknya enak banget buat dengerin lagu-lagunya juga di radio kita ya. Jadi jangan lupa untuk download RRI Digital sekarang juga.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Bayangin kamu naik drone, terus lihat sebuah stadion dari atas. Kelihatannya bukan bangunan megah, tapi seperti bukit hijau biasa. Aneh kan? Itulah Estadio Akron di Guadalajara, Meksiko. Atap stadion ini ditutupi rumput asli, sehingga dari sudut tertentu dia menyatu sempurna dengan tanah di sekitarnya. Tapi jangan salah, begitu kamu datang ke lokasi, jelas banget ini stadion raksasa dengan pintu masuk dan fasilitas lengkap. Di dalam ada hampir 50 ribu kursi dengan tribun super curam sampai 34 derajat. Hasilnya, kamu yang duduk di bangku belakang pun tetap merasa dekat dengan lapangan. Suasana jadi lebih hidup dan intens. Soal ramah lingkungan, stadion ini serius. Lampu hemat energi, rumput tanpa bahan kimia berlebihan, dan target kurangi sampah sampai 50%. Penonton juga disarankan naik transportasi umum atau carpool. Konsepnya keren, tapi semua tergantung eksekusi di lapangan nanti. Yang menarik, Estadio Akron bekerja sama dengan UNICEF untuk memastikan stadion ini aman dan nyaman buat semua orang. Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini bakal dipakai beberapa pertandingan fase grup. Dibandingkan stadion canggih lainnya, Akron mungkin bukan yang paling modern, tapi dia paling unik, paling mudah diingat, dan paling menarik untuk dilihat. Gimana? Sudah siap lihat bukit hijau yang ternyata stadion?

96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Waktunya kita ke segmen lagu pilihan kamu nih, teman Pro 2. Ya, waktunya aku puterin-puterin lagu yang udah kamu pilih. Tapi sebelum itu aku bakalan nge-spill lagi lagu pilihan kamu 4 yang udah aku siapin nih. Ada 2 lagu mancanegara, ada 2 lagu Indonesia, dan semuanya juga udah bisa kamu pilih ya. Langsung aja aku rilis lagi enggak tuh. Aku spill ulang lagi ya. Yang pertama ada New Pusat Dunia dengan Sempurnanya Aku.

yang pengen dengerin lagunya langsung aja pilih ya. Kirim pesannya kamu ke WhatsApp di 08 11 40 968, lagu mana yang pengen kamu dengerin. Boleh langsung juga DM di @rri_pro2makassar di Instagram, atau juga boleh komen di RRI Digital. Jadi jangan lupa untuk follow dulu, follow, download dulu Instagramnya. Download aplikasinya, follow Instagramnya. Nah itu dia, makanya sarapan Enggi, jangan gak sarapan, jadinya bikin gak fokus ya.